0: Siapa
1: bapaknya dari
0: Hana?
1: Iya,
0: Siti Khadijah.
1: Siti Khadijah.
0: Siti Khadijah.

di bangsa dan dunia haji. Wa najjina min syarri al-hasadi wa syarri ghairihi wa kulli fitani.